0: Rwy'n awr wfyngiau chywyd am maen i. Gannu gym na dau gadeg a ati a'n ilygo ati ato dau gadeg o'n niw. Da hi alwg mili gym o dau gadeg o'n niw. Da hi o angen o. Mae ogtw gachdog o. Hallyw i lan i go. Da hi alwg mili gogdyn mo dau gadeg. Awr a chi o chwryd y gannan. Hallyw mi. Rinnik taqtaluum illiguunneriqatsiaqutillu ukiunillu maulerami taakkuan taqautilialu ullersut tabagu qiniqtaawaluarnisitaaunga avitku akianutaaunga nanilaunga illut ukiillutillu aalilutukani hallermi tabagu aurat qimmi imman ukiunngaqni aula amma immatkani hallermi illut Rhaen awr achiaw o ilydw cellwm mi. Cynnych dawlwg ni mi am ingo wmiang ni gwbarnwn ni wmiag arnwn ni ddigi dawlwg. Da ilydw ni chabrwn at eitgwain. Yn atgwrlwg o hwn a lyw gwybwyt a'i gadach da galw yn atgwrl am chabrwn na. Atgwrlwg o ddau warwg. Da gwybwyt o ddigi imma da. Da dyma'n alwyrllwrlwg. Terbani lawchwti aibli mungaw yagnaga mingaw ugi uqpangaw qiq talung muwalu taganunga tuba uqpat taganunga khululu uqaq spitaap kuat qiq talung mungo taganunga uki yunguli imman tamanya baalik pakaakti awraqna lima qiq talung mungo timmukluti terbani awri lakti illiwin terbani awraqpan Okey, kalau yang alat tilik itu airan nak kau hitta kau minggu. Hitta lom minggu terkena ni jadi, okey, kalau yang alat itu, umi dengan kau pinga heu rezeki itu mata. Tama timu, airan dengan timu ralu tak kuat, anak nama ilagi dah, kihaki. Timu kiri tama. Tama lo, oi kalau Anggur gigi guru tamna, oinga, kasi dia kuat ata, anak-anak, kasi dia kuat anak-anak, ata, naya kehok tamna, anak-anak dia, tak kau ni dia lupa madaros, tak kau ni dia lupa tamna, oinga raptor tu kuman. Nidaw laabin nirgho. Uy ghangilig suni taabun aibulik siyok suni hildi. Taabunga tamangu agbiig yagmud utku urat yumaligami. Taabun itkaloak suni. Tamangu agbiig yagmud ngu hiyutku nikitay gattattalo taimni isk utku urigilaktik puwago ummiyapku. Saya kata kalau tambah orang aku beli gajah mood ke orang, minta mana ini beli gajah nusul itu anak anak tam. Aku beli muda begini juga, kau jep taman. Mood ke orang kami, pe, tama ini nusul itu uyi tak tahu, mami mami tak ada kata tu mi angayuk si cuk tama itu anu tinggal kata ani, mami mami uyi kalak sini.
1: Tapi mak aku tengok nak pergi nak pergi nak cari tukar kerja anak-anak itu ilik kosongan itu, yang nak nak tukar kerja sini cakap aku nak kosong.

Bini gua dah semua nak kau yang itu tak buat. Tapi mana dah tegak dengan ani yang angin macam mana awal dah begini yang dah mengaji nak suatu yang cari kangen. Tapi betul kini aku sekarang yang sama angin awal dah begini yang sama ikhsan uji kau yang sama kini yang pakai kau. Sunnah boleh tegak siapa dua kau ilah ni tikip pakai ni tikip begini dah tengah. Tapi mana ikhsan yang dah waktu ni ada tegak ni yang nak semalat di luar mata tegak tak kuna ni awal pilar tu kuna ikhsan. Tamang mitja taku kua kau dah semalam ming mata, aku dah mata anjir bingun. Ukiu tadi malu kuti kau dah semalam mata. Ubang atek bang natu ajang ulas angutin yang lebih kau tersungal itu taku nani. Angutin nacan itu nak lagi jauh waktu serok tu aku dah yang angat ubang atu aku bilan nipai waktu sungat taku aja lu agresilu, bilunalu angat dana. Ani mau pelak tu panih, tapi mikit tolak tu pekat gigit lu. Iklan mukoy kat tak tolak tu mana? Ujur itu orang kita aku biasa tu yang semua. Tapi mana nanya kalau ya perok pelajar sama perok saya yang mana nanya kalau ya inung najis gigit tu nang ujak pas semua tapi mana? Iklan itu nganak jual tu hari iklan itu ujur itu isu makar tu mikir mak anu kian. Kau biasa juga yang tu serong itu, aku biasa yang nak kau itu lama. Ayong nak tuarung milu, jadi sok kau hilang itu yang nak lama. Tak kau ni kak sok tipak tapi ni kak kau hilang semang itu lama. Kau yang kita tak anak terlebih, angayok kakau ni kau itu lama. Bilang tu pengelan ini mana semua waktu lama. Sunam aku ayong nak terkelan ayong itu mukatakin. Kau biasa jumiat, dia ketak tunggu dan yang ayok kahangin rai semakin lugu, sok lugu kau biasa sudah ketak tunggu aku keruang ilanik. Jaga ilan iman ni semua makin waktu makan utara kau semua sok tuju mengisungin nak lagi kau naik kalak sunak sok nanti ketak mantam aku kau yang makan keruang sungin. Anak kau naik suni ada tak kau naik suni iman sunat tak kau naik dia ketak mant. Tama ko isu matya ko katatagaroka ano isu maksuin na rin ulo ting aksyo ko nagtuko nagtuarong man ang ayok ka ka ng nasa ni tama tagbatay man na tama niyong yung sa tigluliga tung mo ilin niya kaswak ti tawo kama labdo itak tawo tunga ko na ilang ano yung jiro sura ng ina ma isu magasi isu matya di dawo siyong matay isu man ayok ko tigluliga tung mo ilin niya kaswak ti tawo kama Tamani semua tahun ni ukir aku semua. Tapi kungarama ukir uktu tadi kan yang kata tadi mana yang ayok kahat jak di semua di dalam mana yang curuan anak itu lagi payah lagi jadikan kubiar sutjar semua. Agus mahu lestarang kata mimi angin kahat kata mimi angin kahangama iman sunah kangit cuma angin kapalau kama sunah kayangit cuma tamau ngami angin kapalau kami ini kahangit jak semua ikhlas jangan ikhlas dalam semua terbaik. Ini saksi orang yang terang mata aku nanti tinggal yang kuni di tahu berang mata aku yang ibu tukar suri mana mesti kisruit tak aku tak begini cuaca terlalu semakin ini kangen mon tak aku harus semati lugin anik aku kangen nasi hati luang yang terang mak ini kangen mon tak aku nanti terlalu mati kikang tetek ba tak aku nanti ini kali kado paksa ubahnya aku pilar tu kuning ini terang mak aku pilar tu Pagi lak semang mangat sok tuai man nak tuai garu, ani matai semang ayuk lipa. Tapi kini lak semang ama tegba uping aku kau yang sok titik sini cikau matai ting misuk kun ayau derming man tegba ngaku yau ni tan depannya tapi na mikit coro lak semayong tapi na tuai pekati gitu kau tapi kini pagi mak suni cikau uping aku bagu tuai cianggul dulu tan na Pekati gila tuar dulu ni, kikak kongin nanti nak tuar juga mak, kahad juga mak, tak panit tak sekarang kalau kang mak tak panit ya, gimana? Tuar tu cuma mesti gusi dulu mak, kahad cuma mesti gusi dulu mak, agiar juga mak, agiar tu minyaknya juga mak, agiar juga mak. Asyik aku kiri aku sudah tu, dah naik lagi tiak tu, agiar tu. Sunau betan tuar tu cuma sub dua tamau ngak. Uyarang mun aktok ila ibyo mun kaputit yang sugo kau yung mangilwa mo kano kukiriak pang mga ata kukiriak ama nunalo ita magkawam nun kinam nun piksigal duting ama
nuna sunni laqim ma sim aqda sunni dirsilma mangim.

Ula kut, ula tiapa kut enggak segi semana kulang mud utang mitil luta. Ula mi talang mi util lugu, talang mi api ulang mitil lugu July 3, 2026. June 3 ngujengi lagu July 3. Ilak tamane kalun nikat janak tuk. Sakinak tukululu ni nila sugalat tu jatuh kisian anu kajang dengan ut. Kisian ikat jangan ti bicu angapi ulang mejok tamani ulang ayuk ke kalon ni. Ilak nala tu lima tena mitu nak tu tunggu sutir si mana jadi muka sunjangan ini tu tu nela meti luta. Ni la tempat sunjangan tu nunalit si nunalit ni nami tu nak pilih kalau yang pemata bila lagu tiksan esak titik asut titik. Tavanita, Kino, Yanita, Duino, Tijokalamim, but Katujakatino, Thomas Mamisano, to some near to good man at Tiango Yokamatan, we gonga Ipasanala, Lorosi, Unicartuk, Peter Pizzi, Langolo, Totan, we gonga to San Eric Lotigutown.

0: Hanotlikia adilimina goro walainuk kidulu pakauna tau weirung. Kukiwita ailun wa tatama. Tabore yun loks ilurisho nganda kau kiwita ulos tulidu. Ipia kahangi mayo.
1: Ada kami.
0: Ada kami tak kurusho ulo. Tema taikwa awri siak tabara we baka tetsuma nimi. Tema utila kata tahabang unung tinyo. Tahabang unung tinyo wikimi kata. Ila tala kalilu tamangat yu kunik ninga wunik kadinik. Ananama nukata uikkawin ninyo kakkawin ananama. Ama utila ma tahabang ngali laksima putaikwa. Tahabani me utulilu tali tayma wunik kakpunga. Ila baliyari laksima kata tahabani. Tamangwa kalla nakakajaktumun. Uninga jakasupanam matay nyo tahabani me tabbay na ulakajawatta. Emaragga unikkaak kuma tamanna ula itsiakta para gulakakko. Ama uluak kuma data ema. Ila akagu taksimalak tuma nalunang ito da ito mani. Takatakay na ama. Kaya ko. Unikkaak na lang mga ma. Soko siya manni. Taba ni. Nung tinulak si malakata. Kimi kuminga lakta da tayma. Aris siya na lakta matay mga lakta. Pulwak na mga lakta mga lakta lunga. Taba ni akawo mong man. Kimi kumila lakta. Taba nga. Ikulong mga lakta tuk nung namun. Awya ulunga. Inuk siya akto arawin mga lakta. Inuk yukin kita arawin yuki. Tung arawin uda makko. Takuja arawin uda king. Makkuli arawin uki Tungaraw, katijaraw, ati makwaraw. Hey, inyong ni takulo niya yung umami siya ni umiliyaro niyo takulo ako sa mga mo tungaw sa kulila kayo kit. So na ubek niya kayo inuwalo ka.
1: Tamang mo mga mati?
0: Eh, tamang umiliyaro mo mati.
1: Simuli.
0: Umiyaw ta kangin nami. Umiyaw ta kangin nami kita. At sa harap ko tayo na atakata nga ili. Yung nga hubay na kuliya. Taikwa. Tunggu sekali aku nak sama ke, so nak beri ni kalau, tamang ngak tu mesti kalau kimi aku tiup cahaya ni, tahu nggak? Bukit dong nama jodoh apa ni mimi ni juga min, tapi mak, aku jago kerja ada aku nak tiup tak kuah, amma, hari malam aku waktu itu ada hari yang mereka, kajak di rumah terada kuka, nengah waru tapau nggak, amma lu suka sih waktu minum orang lagi, ada nggak sepi apa? Katari juga tak kajak kau dek ko, usia katari juga nusuk usia katari baru, mulai ke, ammalo kadang lusaga melaya metu hak tu amnak siumui, tapi wa usia katari juga tak kajak kau jaksa katari tu dek ko bani angin jukti ubami, mikiluwa kamu siak tahu nangin nama, katari masih lihat pelajaran kajak kau, tapi siaruk kau dapat no kajak tu pun, kasih kia kasih kuaram mata penyer nomin mata siung Abang itu biar ni masuk tasu kami. Ada nama kasih ke apa ibang nama yang?
1: Tasu tu nak bro?
0: Nono kita jangan itu. Dapat semua. Ajing wah tu saya juga dah lawan. Esok drama dealing. Tapi kau nak kajak tu ada apa yang mata? Saya nak rumah. Bila, tapi kau tasi kalai. Ada waktu ni kita bawa. Tapi nak angin apa kau yang mata? Abang itu jangan nak tu. Kami nak waktu orang mata TV ya, tahu nama jok bawa tu kasih dia nu. Tunggu sih begini jok dia kasih mereka baka hilang. So nampi nyu korban ni. Kadis dia kata, dah mata kasih mereka kata, pika kasih mereka kata. Ivy up tu orang orang yang mata nyu nami, awal orang dulu suli.
1: Tapi sana ni korban.
0: Tapi umi lah kata. Tapi mak kuki utam itu mut, kekul dia tu ni kunika kita lagi sama ama. Tapi mak dah bani lah kat dia, tapi mak pekoi ni kat sini lok pekoi jukun. Kepada pekoi lo, kuki utam mak itu mak muti pengasut, ayah baru ni mada nona mitu karya lalu dik. Karena jubinya kalau pita orang sih, emmaru kepada pek. Amalu ini usuk tu dilihat orang orang di sana

0: തെക്കോട്ടേ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊച്ചിലക്ഷമയോ തേക്ക ശവനി തേക്ക ഉന്നപ്പം തുഗ പിന്നെ തെക്കോപ്പവും
1: തുഗ
0: തുഗ ഈ മാക്കപ്പോട്ടെ
2: CBC og kjørtaktor mitt blir veldig gjort, og vanger Karen bygger jo. Ganger så det gjør meg og angod, du råkter og råkter til lukk. I nå jo nærmere råkter og råkter om at noen av vingen mitt bare er sikkert, og hva det vi råkter og slakker, bygger jo angod til lukk. Denne angod, andre ser meg jo, det går jo råkter til lukk, det kan jeg, noen av går og til noen råkter vingen mitt. Dana tau turuk tok ukara umat angut turuk tau rok dilugu teng na turuk siyok ingin kai narok ningan nut ote arungok dilugu runar uner siyok arok suni inu yun nil ninganit ikaka kasit anigo rok dilugit angum mit tigu silok tut parisikut kawi lok dilugit dana ingin kacu tigi yanga turuk si cutigi lok tanga kisianili Ikak tu gak sengok tidak orang itu sore. Berak tu dah kena mod pilih kat tak tu nuna vomit. Kena yang tak tidak nerak put. $1,000 ini tu nit. Ika yu tik semut. Gawamakut Canada mit gawamakut naru ner silau mata. Kena yang tak ner tu nit. Pinaswag o sige yatin nit pigyarisak tilugo ilagi yaw katao yuk awlak turag katak tut tako ano na vomit ikayo daw na agilutik $200,000 mit tuniyaw yut daman na daman na wadliya tilugit nait tunit ajiliw katang mata unikak padliya tilutik buragak Katak tweet, awal ni katak tengin net. Agak no 30 nut, teman netok semalak tu noren dana. Awal tu jige jauh yok, tu kimi waktu tu jige jauh yok. Tak kunonga. Pilih katak tu nut, nuna bom meunet. Ik pigo sokji juga rua. Ikayok tweet, ikayok tok tau ningin nut.
3: We hope they'll feel encouraged.
2: Nereu karuak pugutakwa kayungir seinit dinit ammaru. Piku giyo malutigo, upi giyo malutigo, pilagatiang ningin nut, kingu vangang itunit amma tauk. Tamakwa ajing watukait ammaru, ajiliok tau semayut. Are kovea giyo neagasugillugit. Ik perjung metakwa pura pilagatit teguru yakatang miyut pura kakturagiyit katut yakatigingit kinaw yaktang na miyut $200,000 mit danari takununga inga katju takjuanut angiyutinut niyo yakili jutik saw na yaktut ammaru awrati yew ikayukting atana damani kakasak Okaktok. Taman na hakaw ningan nit. Kinaw yang mit. Ikayuti nit. Duniyaw tilugit. Amatok. Ikarong ni takwa. Purakakturag yaw katlaktut. Amaro. Okarima haga kakving mitut. Kinaw yamuto. Ikayuktaw na aglutik. $800,000 mit. Takununga. Akiliyutik sa mit. Nutango reak. Titaw na ang ningin nut. Tanari CBC kuni igarang mod ukaktiw kutarok sa mayok rasi na sarik ilaw katawrak po Canada miyot ilisak iyaw judil taktit takatak tuni na sarik tana talimag iyaw roktok tuni ilisak iyaw katawluni pingayo ang utilugo arawamit takwa ilisak sinakaktilugit Ammaru kuvia siuta kaktillugi Canada Damit Nasarik Tanna. Ilisari jau juta karoktuk. Tusak turiri jau kattang ningannut. Nunavu miunut. Ammaru nunaving miunut. Amma pilgitia roksema ningannut. Inuit okausi.

0: Like te ma tu sa kawagusi pasal tu sa laos dana ui gonga onika to look pira pitsi ulang lo to tan kawaja ma yotia lo to sanang wak siti uninga not ta wani kingang miu ta ila ui gonga ma na tu sa kain na long milamon
1: mitu aroni te ma tu kuna te wai mata I have been a little bit of a Ibu si mak tu tu kita kalau tu kau dah payu. Kalau macam tu kau cium.
2: Jak kamu kalau cium lagu tiwa lagu.
1: Cuaro. Teka mak kau tu kau cium baru nama ni mesti. Ama jauh kau lalu, ama jauh minyak ada kita lasi. Niuruk payu mesti ni ama jauh minyak. Ida aja upiak payu mat. Niunga situ kau nasi yang emat. Jauh kau lalu. Ubat tinggi, kata nuri lima ane aku tahu nak pola oktok niuruk tu kalau tak. Hajar mukia, kami suara mu.
2: Ila silap saya mu.
1: Silap saya mu ni yang itu. Tapi kami suara kasih ajar, kasih ajar, tema. Kata ada kalau kasih dia mai mah kasih dia kasih apa nengin man? Jadi mah kasih dia kata kau magami cukup cinta di bandung man. Kasih dia mai ni, kita ngaji kulu ni kita mah. Kau bapa tahan kalau apa dia kau bapa mati di tuh nampai. Kata ada kaila. Isu mati aja awam kita mah. Kasih dia mesti orang mata nuna dekor tuhnya mata nacip di tuh mata nacip ini nama bukti ini kasih orang mata. Tapi mungkin matalah kasih ya. Ia menyok di jenuh lah hamata. Nunggu rok lah hamata. Tapi mak kasih ya kata kau magami. Tukut sehoi bayu ni mat kasih ya main ni kaitung nyok tu ni. Aku itu ayu baga tapi mak. Tapi mak kasih ya kata kau magami. Ini usil mak mani. Jawab mati ni lah kalau mati ni tu kalau. Ia isu makalah ini magami tapi mak. Tapi mak. Ubi urut tak tua ruhnya mana tak kuat, angajuk kalau mak tinggal sun. Tanya anak tinggi tak ada ramai mak tak ada orang meninggal tinggal jalan. Ada kapala oktopli, kau yang dilihat mak pita lah semai. Jangan silap Paul lah silap tak kuat aku pita yang mata angajuk ka. Tanya ko orang yang kita kalau hak dilihat buat tanya pihak kalau agama wajibnya aktap. Ukuran malam malam sila tu rolo kami, kalau nak hangin nanti, pukul hari tu inang kami, akan nak sewa lagi jauh pukul hari tu out si, kemarin malam macam tu, kalau nak hangin mata apa nak sakusi nunggu saya luar telaga mata, sakuk sahaja nak sewa jauh mata pukul hari tu inang kami, pukul cakap nak sewa lagi jauh, kemarin malam main nuk tito kasih ulam kami, kasih ulah pukul hari tu out si macam angin jauh kah pukul hari tu inang nak tempah angin ojek korup tu suami. Bego ada mana kita, sana macam cak tu ada ni. Ada kata kisim ni, kanan tu lagi ada lima ni kalau kalau ini kita lupa kau ni tahu bego. Kukuh kita ada ni ada sama. Tapi boleh jadi lost ilusio, nanti kau kau tahu lost itu. Ipi aku hangin mayo.
2: Ada sama.
1: Ada sama cak kurus itu. Tapi mata ikhwa, orang cak tu baru berbaca, tak cuma ni mih. Tapi mah udara kita tak apa mana tinjau. Tahapan untuk tinjau yang mereka ialah tahap kalau kita mangat, yo kunik, dengan kunik kerinik, anak-anak manusia ada, ukuran ini juga kunik anak-anak. Hamba itu dengan tahapan kalau tak semua berdek kuah. Tahapan ini untuk dulu tadi, tapi mahu nikah pun. Ia berlari tak semua kata tahapan ini. Tama-tama kalau nak agak jatuh pun. Uning aja asupan emas ini tahapan ini tabbayna lah kerja betta. emaragga unikkaqquna tamannaula itsiaqta baara bulaqqo amaa uluaqqa

0: That time, huh? Yeah, aku tak sempat semua dalam nang itu deh cuma ni. Tak tahu nama. Okay, Oi, kana lang mga ma. Sojourn ni. Taba ni. Nyawa tinurap si mga kata. Kimi kumi nga doktor sa tayo ma. Aray siya yung nalakta mo tayo mga lukta. Pulwak ka ng mga lukta mo. Lukta nyo nga. Taba ni. Aka ako mong man. Kimi kumi doktor. Taba nga. Ikulong mi kata tuk nunamun au ya urunga inuk siak tu arau mi kata inu yoking ita arau yoki tu ngara uja makko taku jara uja king makfuri arau kei nengi tu ngara ukari jara ukati makko arau hei inu ni takuru nyeng uma misu ni umili arau mi takuru aksa mangamu tu ngua jokul lai yoki suna uber nere inu wala bang
1: Tamang mo mga mati.
0: Tamang mo mga mati.
1: Simuli.
0: Umiyaw ka hangin nami. Umiyaw ka hangin nami kita. At sa lawak to tayo na atakata nga ili. Iwan nga hubaya na tuloy. Tayo ko ah, tungo sa akin ako lak sa maki. So na hubay niyo ko. Tamang nga kami niyo ko, kimi ko tiyo mutsanin. Tapos nga, ukitong nang ngayon tapos niyo mga kami. Tayo ma, Aku jago kari dah ada kata kita ekwa. Anna, hari mana kalau waktu itu ada hari yang mengata, kajak di rumah tak ada kuka, ninga waru tapau nga, amaru sokos yo kata minum orang lagi, kata ada nga sepi api. Kata hari jawab tak kajak kau ekwa, usia jawab tak jawab nusa sokos yo kata garo, mulai ke, amaru kadang ulit saka mele me to hakto am nak si umi tapi ba usi ya kotor juga tak ada kau yak tak kotor tu dekau bani angin bukti umi mesti dua kamu yak tahu nangin nama ada ada masalah yak payah nang hayak kun tapi ada kuda pon hayak top pun kasih kia kasih kau ada umi tak punya nang mimat tapi abang itu biar ni masuk tak suhu kami ada ada masalah yak payah bang nama jangan
1: Tapi tu indah bro.
0: Nono kita jangan itu. Dapat semua. Ajing orang tu saya juga dah lawan. Esok dah mati ling. Tapi kau nak kajak tu ada bayi mata. Saya nak orang umat. Bila tamak kau tak sihat lagi. Ada waktu ni kita bawa. Saya nak angin apa kau bayi mata. Mungkin dia jangan nak tu. Kamu nak kau tu ada mata di bia. Tabo na majok bewa to kasi kaya no. Tungo si bigi jago dilak si mabaka ilang. So na binyo ko rin ni. Kadi siya wata. Dahil matak si malakata. Pito wak si malakata. Ay bi upto araw rin yung mata. Nung nami. Aw yaro rin usuli.
1: Takayo sa niya ni wala?
0: Takayo mi. Takayo mi lakata. Dahil ma kukiw tamo ito mo. Kekuliaran itu nak kita kita mama, tema tahun ini nak kita tema, pekoi ni kita kita pekoi yukun, setiap pekoi lo, kuku tahun mama itu mahu tipinga shoot, ayah baru ni mata nona mi tuk karya lalu dik, tengah yubinya kalau pita rasi, amaru setiap pek Amalu ini usuk tu di lego hatang orang cerita, nung cerita tak kau dah mahu kita memang temu nama tu ingat ni ukir mu tu kau cerita sama ya. Tak kau saya ni bina alam itu tak kau guna pun tukar pemikiran ni, tak kau waktu power.
1: Anu ni tukar.
0: Tukar ni atau ima kapur ni nama tu kau ayu ayu ni, nama itu ayu ni. Tapi mana tukar ni atau ayu mana?
1: Tapi tema tu mari kita lakukan apa nak itu?
0: Aih,
1: aih biar tu mari kita lakukan.
0: Halo, nak kan ini apa tu lakukan tema tu nak kena tema. Kapua ngah ipulim. Tukar siapa yang like tu, sana siapa bayar million. Tukar icang itu, ayok sak tu, saya bimik ipulim ada lakukan yang itu tukar dah kayu. Ayok sang itu, saya kerja kuda lakukan lakukan nak nak saya lakukan lakukan saya beli tas sama lakukan. Ibu si mak tu tu kita kalau tu kau dah payu, kalau macam tu kau cie yo.
1: Dah kamu kali cakap lagu piwa lagu.
0: Cuaro. Teka mak kau tu kau cie baru nampak macam ni.

0: Ulaku. CBC ukir tak tomit pi valeyo ta wang Karen pikuir. Tak ko to avang nak tu dagiit. Iko ara yo karok tilugo. Opagia karok put tekunga e karung nit. Aktar venga ikisigero mat qita kungu tilugo 6 megayut. Tak ko ro sakitolutik. Pivalle yukutikut nuna repo yakku e karung ne okaktut. Dan aku di tegunga aktar fing munga ngayok matu yau yaga karong mat atang nak tumo aktit titele malutik inung ni amaru taku ni ngapila ga yunit kisi anile kamiti yun nak silok tut ten mi unukut katiga yit 2014 ngutilugu dan aktar vi iki lauk si mang mat amaru takinu tisamanu iku maru si maluni Pujarak tu dergi takwa pilih kat tak tu tunu na vomit kina yang mudi kayu serne ramata thousand dollar ini tunit tamanna kava makut Canada mit naro nersilok tilugit ikayu tit takwa ikayu tau ner tu naro ner tau rok tilugit pinaswa rosigi jatinit ilagi yok tau yu takwa Aul lak tuzuk katak tut. Ila aul lak titik ada katak tut. Nuna vomit. Ila gaya katau yut. $200,000 mit. Ika yuk tau ne agalutik. Amma tau teman na pilih gitilugit. Naitunit. Ajilio ka katak mata. Unikak pali alutik. Purang ne kano. Ingi kane kasungung mangat. Akago 30. Pilih gaya gaya urak tilugu. Noren dana. Tuki mak titi yu yok, pilagi yu katak tunut, nari uktok, nuna vumiut. Takwa, ikpiko sakuldo nigit, ika yuk tuk tau tiang ningin nit. Nari ukaruak punga, kayu ngisay nitin nit, kau yaku yilunga, sivullak pahamit, pilagi tiang ningin nut, kingo vangang itunit. Ammaru neriukillunga inuit ajingwa tokangnit ammaru ajileri yosema unit unikanillu tautukpata are nego sokullugit ikperjungmit pilerije qattartut takwa katutjeqatigiinguyut puraqarturerinermut kinoyertarti taunermi $200,000 mit ikayutik solluni angiyutinut ingin katutinut akileutik samit ammaru tamanna ingin kasitiakanna kudlugu nang minakangnamut pangnauti ammaru ikkanayaktinit ilinneaktitinarmuunganeartunit ikayutigullutik tamani qaqqasiq tanna aurattiyu ikayortinga
1: uvasitpaayugu tanna kiinaaya uvattinutuniyaayu
0: Ikarungni purakak turugi yo kattak tut ammaro. Ukarimaga kakving mit. Pilagi yo yut kino yak takti tau nere vut $800,000 mit. Nutang oktari ng mot. Turanga yumi. Kawisak padlerang ming mata tamakwa kupekuit. Kawisak tauruk tilugi kitang miunit. Aka kuno pingasuno tana ingi kane karaktok. Takwa au yako kawi sakatak tuit. Ranger Boo. Taptuna. Ukaktok. Kupi kone kawi ma rua raungitok. Kisi ane limana. Kawi ma naksauraktok. Ukakiluni. Ako sina sokatang mata kupi kone. Kisi ane li. Surlu naisak tauk pata 6,000 ngini luak tunit akur si katang mata akur si jutimut kau isak tiw katak tut kitang miyumi pilih mata tasami nga pigi aruk sema yu kukluk tuumit aka kunu pinga sunut unga bagayak taung mat amma uksuk tuuk kugarjuk ikaruk tut tiang milu takwa kawi sakpalya yuit kope konit kanok aktuin kang mangan. O mayong nut Danny

Lekut, latih apa ketunggu suwe semana kau lemot utang mitil luta. Tapi ni nutitut 925 kau kasangan ni ngan ikingul lapa suka inang nela mika tiri nutitut inutitut kau kau nela bunga. Tunggu suwe si tekan alat dua bit. Tapi tu sang nela mija kau. Tapi nak kau maju nak kau tiri kau tamse.

0: Dann nur noch um mit Maligilok Tulo Simayok Government of Akunonila Katana Kajusi Yumini Ulong Mima Tom Sidden at an Inugunni Lok Tokun 84 Nokio Kalotuni Tana digging it on the Pilar Katalo Simayok, Miss Unilu Pilar Katal Simayang in the Pierrit Pierrit Sinicoloni. Ta kola nuna vod nuna kakas magotid angi rotimoni lat atilokto tiluguit amolo Indian of Indian Affairs Minister tilugo tan tao ka maligali ang tiulos mayok si pulot tiulo ni pa ko sa taas mga sinden metan kawayi martelo ng atas matrisa si Teresa Ketsup apasokon na lang ako kauman ng kanyang nikmana to sa akin ng nilabon.
1: Na kof me pa tung asuk tip chika fi asio fatini a te ma khai si vol ler me khano khau sri ga sakhio tom a khimattange
2: te ekka manak pok te sumaneli ta ko kattarlugu sana katigi boklugu ima tungana tiala umman ino katimeno tung asuk tititia pokluni khalluna dlagelu gar waxluni kisiani inu nunangangwa ngami ima tabunga atte te kauti ki kuyi wala uto so luwa upigo so kuyi wala uto nunakakaktuni ila inyong nakai pilu aksugu aji ngiak jukati kuta kwa asibu nunakakaktibu katibu aji ngin ngin ngin ujiko so kuk pala umiyo kisi ani tunganang ninga tabuna amma Sibunik semotau tu tiarun nang nenga tan taba ikpigi dua pada utara udlumi mutikit sugu.
1: Ikanai zahati kila uravio nuna vota nermo hanu ida kapile kahati kit sugu.
2: Ida kau tama mage rupile kahati kita ungila bu minister lau macu kai matama kuari ayi bayi kutingin sulu tam maloi. Makua perlu pilih gaya kodingin kau temar lu tahu tu nak sewa kodingut kisiani tsunami ayu wajuti gaya tining ayu siok kerja ngata tay merita ku yaktu tay nalgir tay napa kodingut ayu kene gaya kodingut ini uga tahat iman naili nasupun tu kisah katang ninganing ujung nak pada umeyo ima ayu wajingin takua Atau sih nang me ukat lekar waktu lugit, kisahnya upak kanga tigut, ilak kene gun narautun, soglu isu kagun nang nak sauduni, piu mayat tinning, so tay man na ujeri balau taga, iman na ukat lelah uluni au walau ngitto, nalang nak saukui balau to, ekau melak.
1: Kazu si tigo mazan nivi, kazu si zohalau si mangila, azok si ukat lelah silunne.
2: Ila tema ikau maduaku, tay semana di taman 1989 atau lugu 1990 orang yang duduk di lugu ikau maga tekan ada meu tau luda tan minister di lugu ini lagi itu kekunun piyak sakar jual aksi mangman tak kunun nak kakak tu katibut ikhlid mau hangui tay semana una tak tuksanun pilih dia uli aksi mangmata. Nuna kutinga pizzu tigid lugu. Kanada kut unatak tuksa kutingin nik tau ngak siwa umata suglu. Nuna kakak tuit piungin ningin nik Kanada miut tau tung ngak siwa kuyi di lau sumang mata. Asu ila ubagu nuna taha sik tillu ta ukuaru ikkilit. Kanu ili uru yak tuaru in unataka sik tuit ubari. Aivan asutuin nak tidur tapi tak agak sukar nuna udmi tanah ini semanggil jauh semanggat tigur tanah ini rugi cakap kutam seden tagwa aksur tua ukununga upak kutigok aksur ningani nuna ud tahu tigi nasuk tabut nuna ugaba matahu tigi nasuk tabut tasumunga ukau tu yaktura ulu takunga karena demi utan nuna kakak tunun piu nak semita ku kujigowit. Nuna utahu tigi jema yau, nuna ut gama tahu tigi yau kai kuyu, angkat tigi nyak pat tigi tanah kami tinak piun nau tuming, angkat tigi nak tahu kisiane unha nuna ut gama tahu tigi jema yau piunnallatuagortigut imannahaataurtuktaavaraa ma government tokakkunni una nunataagortiksak land claims amma government taagasunna ajjigiinimmatin iluanuagunnanngimmaggo tagvataana ajorsioqagortigilaarsimayagut kisiani unnuanguriqsilluqaa 1989 urillugu unnuakkukatigiartortavut Asuila tagpanillari 11th aawungunerartaavak toqallunaatitut piunnarsilaarsimayagut taanna oqautillutigut Canada miutanun piugiyaurigunnarmiyutit suurlununaqqaartunik nunavutaartittigavit nunavugavamataartittillugillu tabbuuna piugiyaurigunnartut asuila angerunnarsilaarsumagma tagbuuna tagba ayernartuaroquigaluartillugu Kangilausimangmayawutabuna, Koyalituinak Paluktekarikwa Ikili, Sutikitwaro, Sumatai Suwari, Tan Atok Sutigut, Piumayatin, Pium Nalawata, Tan Ekawa Nakpataga, Tom Sedentana, Minister of Lugu.
1: As I worked with Gia Halau to Chauma, Ekanaiza Hatimini Adawa, me. Taman natta taku chau lauka
2: eh lagero sukaima taku mako asingi gavamau jui ila gavamau iluani tu department so lo tamatuminga piu maruang ikaluwatu lewe kasi ane minister ugami kingu lakpa anguru ni kasi ane angiktiuman angirun naksing mataku kasi ane marik sagaya karaw taima natabaha tagbo na so lo ajiu ni juti kivigu vivao Tana nuna butau tigilau tau. Asiani atunga asuta piu mayatin piu narawata.
1: Tu sao magama illu vigarmi sini tu viniu valaima. Tamana unikari gondakio.
2: Taisumani tagwa igluring moara sumagata e promote illugu 1990 mi. Tom Sedent, Tana Minister, Masukam Tapanga, Kotigi, Inugi, Tualutan, Nunavut, Muta, Inu, Katak Sokta, with a pig, Igluring, Asuila, Tapikani, Idinia, Tukurinida, Arctic Switcher, Nomata, Kishiniko, cut out in it, Tunuago, Arctic Switcher, Nostudiman, Kajan, Narcita, Tierra, Sumumumum, Asuila taken Atiliran, Lotilota, Matana, Nunatia, Mutorota, Tidus Alulo, Minister of Simang Mingman. Ilagiya Lunilo, Dennis Patterson, Premier Luni, Asuila, Atelio Ranikata, Isumaragata, Unurka, Igluvia Messinikuni, Akon of Sour, Kauitian Nerman, Asuila Tana, Minister Luni, Tidus Arlo, Taubung and Nunamut, the Katigila of Simang Mago, Sinik Tarek, Tokatigilano, Igluvia me. She would look by the court and a minister Igluvia Messinil of Subayo, Kautilugo. Pikkuri juhaa kuulittaan, kun mä kuulin atottiaa, mä suokaa mä kiungissuni, kisukauttiaa tutaulluni. Ja mä sinittari johtuaa, mä upilausuma, aksuaa upikusulausuma, jota mä tuminga ammataanna. Se on ollut kujarijuti, illuti kokkaa etäämänä. Igluvigarmi sinikun nallahuvi tabbahaa. Angilausumangman, sapiru jukkaluaksuni, kiseen angilausumangman asuille igluvigarmi sinilausumajo. Sillä sinikta lausumajo.
1: Wow. Ullumi olektu sivulektikalle hanno iligunnakka tatsuminga taamgulauktumi.
2: Makua marigeli yokti, marigeli yokti, duengunakta, marirauna, anginaksa, mitti, ugruanikkoa.

Kikar na gitu ya kayak nato bumerto bumeruminat beauty kayak nato. Ilak pikelongan ini kita pasak kau yu walau yu solo rosi tapi ni tapi tu kaki kualat walau longat. Take iko

0: No, Luna Boiloane, ta bona open nak tu tau tu cuci tak kuat tu cuci hati gila lau je.
1: Tamana kau je mau jauh valia si maningani nuna vo meu tanu. Ato tau gun nari va nuna vo meu tau galu aktu mi utu te halunga nuna tia vo mi upaluni nuna vo sila tani tuni. Ato tau gun nari va tana.
0: Karena tu kan kalau orang waktu ni nak buat ni orang tu siapa ni tinggal juga dekat tigo apa tu mesti tambah ni anak kalau waktu mama ni tanya mana ikat tu kasih orang kerja kata itu hati dia ni nak kena kalau waktu yang tu ni nak buat iluan mana tu kan kita tanya kita ni nak buat ni orang.
1: Kanu luta aku ni gua tau fatui ni gua kasih luta tau juillo. Aku ni panna pale leso revisiu akago iluani. Utu te halunga utu to haru manno pa pigiang luti utu te gilu April matu taku te ma pivi hati tau taku March gua kasih aningani. Kanu luta ana inget kaba.
0: Karena matu waktu Jun tempat tak kene matu waktu matu bicara waktu ni lo August dia bawa suang dengan ni. Di kum nak kita tu kat itu hati di kina usul itu dia hangit tu. Aku nak nak kaya hak tu dulu atau suang nak kago ni. Kina kina ni kau nak canggup tu di kum nak tu kat itu hati di ni. Ida kita tu kufin tu nak itu ilawani. Ubalu ilaw ni kau bui. Tiada yang uzumut ubalu ni. Tiada hati di ni kau bui. Kat itu hati di ni tu. Kina kau tu di kum nak tu. Ni kau agak cale. Hak kita tu tak ku. Ubat di ni lawan ni. Hak tu dia lawan tu. Hak lawan tu ku. Tana, tapi saya di ati nafu ini tidak membalas halu nanti tu. Ohala tikulunya, nafas ini nak kita ni keluar kacanya. Okua, tapi saya di iluan itu tak keluar kami lupan. Tapi saya di apa kudu buat sih ni tak kua, nai nafu nak tegillo. Utu tegillo di apa kudu tahu tu katu cihati dia tinggal. Sunat dari umbang ada, aku tahu tak kudu kah dingin. Ohala tinggalu. Nah, nak sih macam ni, kalau lagi hanya untuk pandangan ni, pilih kerja ribet tengen dulu. Hanya tanya, kata itu hati dia untuk itu tulang bunga, nuna dia tu ni, aku dulu waktu ni, hanya lo kata itu hati dia untuk tangi tu cik dia hanya bunga ini, pilih makan dulu ni, ammalu kini lepau ni, ati uhalau ti, ammalu tanya, kata itu hati dia untuk hanya kau di bunga tu. Tak kau ni kau agak canggup kita tu, hendak kau tahu lah macam tu. Anak mau kau timbal dingin lo, atau kalau dingin lagi ni, tu sah mati tahu tu ni, atau tahu betul ni, tunggu kau dingin ni, ini timbal lagi tu.
1: Kadu cakap lagi, ngujunut tanah akagulah tu mi. Niku agak selok tu kau mampu. Nala tu nu kanu kau sisa happy, tama tu mau macamu.
0: Kadu nak cai tu nak kau. Kau kata kami lah, tapi kalau lihat yang nak mata tak kuat, kata itu hati dia mesti begini, nak tahu tu yang itu Allah. Ikan tu tahu kau mana kau tu, tini tu kau kau tahu kau mana kau tu, tempoh naik kau tu nak mesti tu, kau tu nak saya dia akan nak kau. Apa kau tu cakap nak kau ciri ni, kami tu nak tu kita dia Allah betul muka nak tu nak susu, makwalo, awak ni makan cai, tu kita dia bicara tu ni. Kau tahu tak kau www.annama.ea Facebook kami tu dulu. Jadi kalau tu kita dia akan nak susilo, ahai lah. Tapi saya kau mati nak kau ini cinne, kau cuma tu aku be kata itu hati dia untuk memikir, nak tali waktu untuk memikir, ikat ini lagi cinta untuk memikir, nuna dini be ubalun dini, nuna dini pasti dini, nuna bumi. Tapi saya kau mati nak kau be dini. Hangat tu ina, orang lebih cial lebih tu pola gaya kau mana kau culu me, tamani kalau me, Allah tu mati kata tu nak kerja me, tanggung yang manut. Ahai lah, nak makai di upi di sepogoki, nak tali waktu untuk memikir, kata itu hati dia me, ikat dokter tu me, nuna dini.
1: Ukhaw sa ringit at ni, ukhaw sa hakan ng Peking at lumi, Joanna?
0: Nakumikan niya kung matulak tawa tabo na to saksaw kung nakatakama ang malo ukhakan ng lugwa upigi pa bot ilong nati pikasawa katak tuwa pikasawa katak tuwa katulit siya katigin mo to kinaw sa liyok tiyong ito mo na buo ilawan niya.
1: Nakumik siya alak kagi Joanna, pibik akong nakatakan no?
0: Nakumik tao Mary.
2: Joanne Wheat Mark Joanna Lajau Katakasatu Lana Leke Joanne Tanda Tusake Nakta Si Mary Powdup Apasukun na lang magun na kung may tiyak hugot Tanda Tusako Minan Tiyak Tua Ti Timiu Gusi Gama Maung Ilusi Pinasukun Matua Gusi Nunalin Napivala Kutinik Tamakuninga Kamakatatua Kasi Ati Tanda $100,000 tikkuak sigun nak tu sila tikkuak sina sigun nak tu sita iku ninga pijau ka yak luting tu sa ko minat tiak tu ilak tema ika yung nik

0: Education ilinerne hata ko hata tilugen khaza tsara ko lo makwa khala ulungata an education tin magel kitabjwa khala ga ta kon lo kachya pin ilegali paro mata ta maitum ne tin magel kitabalo kitakhata na ammalona o khawse ulinakto o khawse qasmiya ga ini kita karena puluk tahun lah kita kan memilih macam si besiku itu hal baru mata ambil tu saja anda demi polisi parlimen makwas memilih macam tu saja hatta ngata ini kita puluk tahun nak tara Ini aku juga lak pengetahui kononnya ini nanti cibat tunggu pemakai orang aktor sur, ati pengetahui pun, hatung hati pun, uhal juga hatta labun ini kita, uhal mak hologi, saya mak hatta malu bangga orang orang nama konon, ini kita boleh hatta kaka cukup sih kalau orang ati, uhal tu sih tak kaka halulah kita. How much is it? Oh, how to look at remember that? Imagine long time in the kitchen, pull, Ami suara esok si kulit teman itu waktu halulan orang ni arwah mikung itu, nama itu yang halulan kata ini cipta. Amba my last one, hujan nama jauh tak ada si anak lusi lihat di cakar hutan yang kubah.
1: Kuyen nama sata, kuyen nama ik, kara kaktiti yugut. Kisupin makiwa ilinut o kausiw kanikuna yaktatid tapon atong nga sutyakiti 1-888-896-4135-979-6151 kinakya una o karayok tusaksaw rektu ti kinawit
2: huwak tamay kala mga o daw mga
1: tung nga sugin
2: Ohau sumi ohayon tu sa gama nilag matsunga.
1: Ati nin na tu saksaw yote.
2: Inut sa tayo na tanu na bok meolo no na bin meolo asing ilo kaya la inuit ukuninga. Ukaw siyo naninga ni Suni o mi mot kutitot layo itakwa o isulig utigi sa wakigatigi ratigo layo loy langit una to sa yapalo kasata kumit email ka sa Suni uto tigi logo Tu sangat samik lagi akak suni. Tu sangat samit lahat taman. Lalu kakak taluk man. Nuna bu milo, nuna bin milo. Tu sangat taluk aku tani. Nikin kita miniti taluk man. Mit. Ikai ditsigi aku tigi kumat suku. Inuk dito. Ukau sibot. Ili nak tu paluman, ili rigak ko isumain na, ili tak nau tila kaya logi katigo.
1: Aita ili variting man nakatokay, okarakan nang nakputi Roda ko sa tungan na kwak tangmen, mamaya nalaro ili juting mat biya kumong ito garak nakakalag to. Okara si mayokak to.

0: ilau mare apliok tu binyo tu apata ilani mutu ini rumah lejau kajak mana jop.
1: Ah, hai. Nak umai mare alau ohali mahate ona kain nama kaki ulang o kendo. Cina.
0: Ah, nak umai mare alau tau danya ulu hati kaki.

0: Hi, ilan yang itu ni pergi dua kali lagi tak dua lama dana. Hi, Epic Jam 1996 ngulok si Mayo. Dan ada mana mi aku jam si mi ni Berthy, my uncle Sim. Ingat di logo pingo di logo Epic Jam ngulok si Mayo itu sok saya si Mayo.
1: Tunggu setelah apa buat si Mayo ni Berthy, Alex Gordon, Dami Nasak, and Willis Taguna.

Chứ bảo là ông mặt lịch ca ngoài trên nó không à. Yêu sư bảo là ông ta nịnh là ông lịch ca là cái trên nó không à. Yêu sư bảo là ông ta nịnh. Ai ai na bảo là ông ta. Thế có hai lạc của ông mấy ông này bảo là ông ta khai rút ra ông lưu tới xa của tịch. Thế mấy cái hạp bảo là ông. Thế mà cho ma đi chứ vịt chứ nịnh. Càng sử dụy chứ vịa nịnh. Đất ta vẫn là nó đất. Tất là tao xuống và là ông mặt thì là cân lăng in nó xuống và là ta dân ngoài bật xuống và là tất thì nhà là xuống là xuống in nó cho ta. Tao mà nó lấy cái gì mà cái vì vậy là ông hạt bí tất thì nhà tôi ghiền nó tôi vay cái tạc tên lưu. Tất thì nhà lưu và là ông mặt tất là xuống in nó xuống đi lưu. Chú bạc tao mà nó ta. Chứ chú mà chú bác bà lê là mẹ cháy mẹ chú xuống lì chú bác đạp tí lì của nó trẻ bì ta mà có út chú khách ta chú bình hình. Thế mà này, chú bác đạp tí lì. Thế ta cục xa ta xuống mà ta. Thế mẹ chú ý, à lê nó bà lê ông mà ta nên là xuống mà ta lộ. Thế mà khá rồi mà chú khách xuống mì gắt ta. Mà anh nằm một chú kích chú gồn, đấy chú mà này lưu bà lê ông mì xuất ta. Sina, áo lên là hắn đi tu tu bắt tu bên yêu tu à mi. Tại mà các quân ra sư mà tại em kim bia học cho mang đi tu tu này. Tại mà tu bắt bà liên ngồi ra sư mà đâu qua các bà rồi cho mà tu lâu mang đi nét lưu bên yêu là một. Các bà sư à rồi mấy lần anh hút bằng xe lên đi. Tại mấy mấy cái tu bên nhà lột tu này. Tăng em mua ngà tu bà giang hạt tu này. Tati li pa lo kan la seo ngom matai ma tu vini o tua ga mi. Tappau ma kangi mu ngā ta man la si ku si khut ki tau le ngā pili u tau kunu ngā ki ku vea ru nun. Tati ta ma ni. Nu lao sa ni ani usun li sa seo ngom mi mata. Ta man la khao ki mati ami ga tu. Ki ka tu inda mi saka. Ima ki ku pengasa li ma ulup ulup ru sini ga laa. Kuwai ka tak tuku. Tamak pa kikwa loi tama o ngalu lao sani ane ka jami nuk tau tau mata. Natri tama ane. Atta sakpi nga nama si magalu akti lego. Atta kati ang ini saalo suungu mimat. Wala ang mimat suungu minna malumaan na. Taman na kawi si mao tiki misi hulup. Ay may tiyo suungu lingi natri. Tamak po umajuin. Tema. Tawa ni. Iti wikti ni kang kuri iti wian tama na yaw la sa mga siyot pini natsi niya sa uwi niyo na kakain na kama. Natsi niya akso nga ulakot natsi niya to akso nga natsi li palo mo sa magpua sila lukain to natsi lo kumayo hata kat kiki at sa sato mo sa limata to magpua kero lid tama na kumayo kong dewa tini kasi tao ka tao sungo ka lot. Tama ko ay week. Tay may tulugo pa nga sa tulugo pa nga lang at tulugo tubay ka sa ak tulugo. Tama ko na ikiwit tingol ba sa mga ito alaw mata. Ilang nga nakawit takat sa sungo ka lot ang gisuta. Tawa na ikiwit tinayo ang ting. Tay man at kiniyak sa mula ko. Iyang at tumakasi ulo nakakain na kamamit kaso nga. Iyak pisa ka nun. Iki galuak dilo nga, iki si galuak dilo nga, iya nga bitaka nga, at ta bitaka nga tatu mong kese, kese bini nga nga kala luka upo. Eh may, takko nga siku mo, iya si galuak dilo nga, huya o haro talawak sa magama, hawa si matanit ta kano. Huya alo ko matako na kajak ko, ako ala at kitaw la sunay, kitaw la bitunay. Sunalum, kuyalo, ngapti mo lao, kima o manong niya, luto sakto ko. Ako yung matya na nganap, sabi ito magkwasing hindi. Sunalum, kuyalo, ngapti mo lao, kima o manong, kuyalo, takong ikalok to nga, ingo mo kibiyang minuhan. Kahadro ko tayo mat, eh may pinakto wala mo sila lawa, at sige, tinong na yung upaman na. Eh maupang nga lahat ko, nakasirong ko mat. Tangan ni tak kubiu pada semua galak. Tak kungai dengan apa cara nak tahu apa cara nanti kita galak dalam air yang lumpuh ya galak semua sama ajak tot.
Ano na traffic? Tawag yung matangit na ka nun. Kapag matuwang mo tapit ko nga, kamutay ka nun. Kapag pipaw kaya ka to, kapag nakasubot na, kapag din nun, tapit ko ngayon katigat, yung katigat ma. Kapag kaya ka to, sila lo at sila ma. Ay, biyalong mo. Biyalong sila at sila ma. Kapag matangit na ka nun, tao. Aku melihat tenaga dokter kami masih perlu untuk kita jawab katanya mata mana kalau tu bila saya bela kuda untuk kau nampak tikkan untuk tu mencuri nak kau bila lalu bela pun bila kau semua lama bela pun macam ni tu ilang masih jauh cuman tan atau mana ilang masih jauh cuman saya bela lalu bila lalu kau nampak tu lalu tu ni Aku tak kuat terlalu kalau menyuruh kita nak cuti, ulu tu dia urut cakap tu jitu bo. Atau kalau tu nak kene kita pun naik cuti, biaya lo kata anak. Takut ni lo kalau cuma tu, takut ni tak pergi jangan ni tu juga. Ane kalau pun bego anak tak, atau kalau tu ni, anak tak atau kalau tu ni anak tak bengal tu cuti. Hidung kita ni lo tu kalau tu ni, dia. Tiada siapa jual logam milum pun. Hendak ulas tiada logam hati log terima. Terima uang kita kena aku. Terima oleh oleh tiap makan lusuh kata kena tapi kita angin lusuh tu lusuli. Aita kalau tu alat tu ni. Tiada logam pun. Alungnya alat tanah. Tapi nengin saya kena emat. Tiada jual logam itu pun pilih matunga. Jangan bingung, cuma selalu betaman rasa. Selalu betul betang selalu tak lalu tu selalu yang mereka kesan itu, bukan yang mereka kesan itu lunin. Kalau betang selalu kalau waktu muda itu mah kamu tikan, balik dulu kalau tak lalu tanda. Isu menguap lalu semua waktu mata itu anak cucu selalu mata ibu lalu, awak yang kata sembuh kamu. Nanti saya nak menyebut satu penyusun ada. Saya mai tu betuluk tu, nampai betuluk tu ni orang kau mesti kau tahu apa. Iku lihat aku pui pui penyusun ni. Saya mai tu tegur. Nanti saya ni ingin tak aku kata saya mungkin mata mana tu binti ni. Kau mesti kau tahu mana yang kata orang alamat. Pui kita kata saya mungkin mata nanti saya ni ingin tak itu mungkin. Nanti mereka lihat takanik, nanti takanik, ni kan ni kau alam binuk. Saya melihat punya kau ni yang gua kecewa. Kau ni pilih yang itu alat tu ni. Jadi yang ni mata itu mungkin nanti mungkin ada orang tinggi tinggi nak kau nak nak kau suruh makan nak musuli nak kau jangan makan alat pihak tinggi lah tu mungkin nak kau. Enjoy biar saya mungkin sekarang ni kalau aku lembu, sama dia tu alat tu ni. Napa jual ulah aku hati tu ini tu ni paham lagi aku alau tu ni ubah nubuah tu ka tu ka tu ni aku hati tu alau makhluk aku alau tu ni makit alau tu ini aku ngaku makhluk tu ka aku tinggi beli hati yang keluar tu ko sama orang kaya ini dia orang beli aku tu indah balik tu alau tu indah tikuma emek tu man tu nalau minat mengua terlalu macam apa dia tu beli yang ini ko Kerja hukum tiga tapi nak hamutin tapi kau pun, mana aku nak sila ulang atau aku menguah telung berjuma, dia tiga kali amin nak aku. Atulah, mana tu awak matakan tu bang pun, wek tak cuma kajak pun. Karena hukum tiga tiga tahu tiga tiga tahun nak kajak, kamu gaya kalau kau pun nak tegur nak cumi kali kamu kalingin nak top. Karena puja saja nak ayuh alok, itu masih yang mereka aku. Okey, tiga tiga tu aku. Ina tiga yang mereka tu, apa lah aku dok tu mengawal tiga yang mereka mak. Tu, atau ina orang mengawal tengah. Hei, mak, wujud apa? Kau kecil ina langgar larat tu. Hari cakap pelajar aku naik cakap. Hei, mak, ini langgar larat film ah. Atau ina. Nak kutu jaga lah, betul mak. Kalau belum berulang ni. Unga sikte kulo ni, takut takut naya mi jaga. Subang mo ta, mi fimak siyo mi jaga lo lang man.

ilegi laut tebut taut sak seogya na atuni laut tau kenang nona wong mipi balle pe ni kota sila lagi guna wama sila lagi ya na blogo tama ni kibal yang mit amma keteng meoni tusang na tama lu talo tunga sulo mikitsi tu sayak samin.

0: Ony chaptini otjao chekuruma chaatiani itiktik palleleri bluni a taikani aula chiwi kangirlukuruani kisagattarluni atausermi kisautekarnermat uniatuinnaqattalermat a taataga umiangarmi 18 foot mi kallerattalarmat ta tiliyo bluta nukaalu Tapi kau nggak agak sih kau ibu ni kisah mi kisah kan nak tak buang mat. Tapi kau nggak sah dia nak kau agak sih. Anu ah tua tak gua. Nau nalar lu tak kisah ni umat. Okak sone five galau sih gua amis sih umat. Tapi kau nggak usir tak tahu sih. Okey luar tu kau mau usir kangen di lugu. Tik tahu sang ni apa sih? Tik kah tahu sang ni apa sih? Usilah tukar sudah makanya ni kisah agak kau ya usilah sugu. Tapi kau nggak sah dia nama agak sih. Gua cemai kalau tak gua aku ni agak kalau tapi kau nggak suk tu anu luar ni kau anu. Angin kagap tu cuma lah si magap tu 110 meter terlalu magu anu. Wah kedalok si masalah itu. Angin kagap tu kangen sih nak salam matu. Anu itu salam matu itu luar si magu kangen sih nak tahu semua ni. Kisah takkan ni pilih orang itu orang cewing be. Ah, saat dia nak kisah nak sijil amat, nak kangar amat, amat wajar ngomat. Tadi ikut malik jual sakit tu ni. Kang ikut keluar tadi mesti orang amat ini kan ini jago amat. Tadi nak orang cewing amat tinggal ngan ubo. Kang ikut looming amat, kang ikut orang looming amat. Kisah ni ayam amat. Unwaluk ta kaiwislu ni ingikau yaksu ni anu siok tuaruk takwa unwaluk ta takwa atatakalu satianalu siibi kakku lang mata kanukiakwa kisieni mo siibi kalang mata tatilu ukadlu ikhsao yaktaksu ti unwaluk naalak simao yaksu nga inna nga galu yaksu nga atatakal sinikoyibnu takayaksikoyibnu ni kisieni la kanu koksa sumukai yamma Kanu anu kegiatan yang pertama itu adalah kau apa isu mata tak semua, tetapi isu mager blue. Kanu kita emak ada makit semua, tapi kau kahangan tak semua. Ada aku punya ni mat, si biru misau kau, ada tegak pergi blue. Tetapi kau mengi nak kau nak pada kanu kita punya apa? Orang ni kau mah kau kau yang mana aku tu? Ii, angit blue. Tapi mana orang si masalah kau? Angin kerap tak isilat tau, anu singman angin kerap tak orang ila kangen sana selalu mai guru dah semua yo. Ak tak kau kaya orang ni sana, tak mani iglor dia aku ni kan. Tak kau lo tu, asingin ni tau ila kat telang mai yang dari kan yang mit tau ila lah semua mika mai tiga malu ila kat telang ila tau sih tu aku tu ila lah semua mi yang tiga jono ama agbiano. Tiga orang kiyuarung ni pelau ni agak sih lah semua itu ikam ablu, mak bayarnu sunan ni ke agak sih blu terlalu berkeor agak sih tu tak kau mungkin nak ku
1: tak ku piara itu kat telapak nak kiyulir blu ki.
0: Makanya piara itu yang kat telapak tu pun aku saya mak ublu tu sih kan nama sih kan sih lah ikumari jua kau tu temak ku umai kau tu kiyung ni. Minggu tanya so, tamak kau minggu tinggi ilang skrip kano kisukau terorong mu minggu tanya tak suci wa amma okam kahdu okam lektuicia tak suci pak nak pelajar lektuicia tamak kau ikumalik jawa kahdu takkan nyuwani pilih walau mata amma ikumangidlu okser terorong asid jatuh tak suci filter alungit. Mangau tinggit na mengikang ada asyik jatuh tak sedik tau. Bila ikar ulah semua itu ikumali jua hak tu umiah hak tu. Kau anak pelak tu. Bila yang sun umiah lagi yang sun kau anak pelak tu. Ama makaya kat tak sedik tau. Tuk tuli apa sedik kena lu aksi apa tau apa sedik. Alain itu alu pelak tu. Ama inung ni agak sangat tak sedik. Takkan ngok soyan. Tämä kohta, että kohan nää omaa jo tourismunaa, tai jo tikinne suunnulaa minun mataa. Ei, voi enää meihin.
1: Tämä on saavikin saattavut. Heri itin noak unikaat liikua taatanga ikumalik juokalat lausamangman. Koyen namik.

ilai lak tebu te saksa ne laman tam nusali kan chena me to lak sumayo jon atwa tunikat ligut sa ne apt.